Salamu vatelezi va Yesu, mwalipina sa silumeli kwanu kwa mastudios a Ngwanyi FM. Mi lwazo la pili nilika pina kinolofiwa kijuma kumpoma anali osinili vali alivoni na kacheo uvuteoze kwa kapina lukafiwe kivo Sister Patience avali one day at a time.